indirimbo bayise ngabo yacu bariyemeje ati muri ubu buryo turashobora kubikora murazi ko twashoboye no kubatumira ngaha batubwira neza ati hari ukuntu wamengo natwe ge twemera nyine idini rya katolika n'ukuntu tubikora umengo nta nguvu turiko turashiramwo tubikore nyine mu bundi buryo ariko batwemereye ko hariyo n'indirimbo bazoza barakora zidakozwe muri uku kuntu twizere yuko ino ndirimbo igombize yoba igomba ikore ukundi kuntu ukundi kuntu icyo ndaguhamagarira rero cyakuri ALGC uko nyene Alliance Lumière de Jésus-Christ hama urashobora kubona indirimbo urindiriye kumviriza vuba aha turiko turavugana n'igenekerezo rya 12 hasigaye iminsi 5 gusa indirimbo ice iro muce muyumva uburyo ikozwemo ukuntu ikozwe tuzereko tuzoba turi kumwe kugira dushobore kuyumvana izina ni ryo zina igenekerezo rya 17 izo bikozwe mu mudi humeze gute byose rero twizere ko dushobora kubimenyeshwa ariko indirimbo imaze amezi 2 gusa ku rubuga rwabo n'ingabo yacu akaba ariyo tuba turafilinga mu kurindira 5 jours gusa

Kono turirimbo utkono turirimbo dutambwa n'abatagwaye amafyigo ugwaye amafyigo gatamba ubugiye kugora umuryango ko bacaho gutwara mu bitaro ariko gutamba se guhaguruka uko utamba nk'umushoferi ariko atwara umuduga aguma ashira umutwe wa gauche à droite uci bibona Eti mananasi zimapanda bei. Kwa wali mchibi toke charo goba mwashamu.